Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Udah masuk interval kedua nih Joget Morena ya. Saatnya Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Yang belum bergabung boleh pergunakan WhatsAppnya dari sekarang di 0877-7080-9898. Jangan lupa sertakan nama dirimu, oke? Okay. Halo, selamat pagi yang sudah menyapa Santika. Sabar ya, Santika bakal sapa balik dirimu. Tetap terus pantengin Joget Morena, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah. Maya FM.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Sebab Nuparti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting
1: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
6: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
7: 98 Maya FM.
8: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 89.8 My FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

Joget Morena. Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Santika sudah ada di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung nih ya. Wow, sudah diriung sama Sobat Maya nih di 0877 7080 9898. Halo, selamat pagi Teh Nani Memori di Cicaheum. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta katanya buat semua Sobat Maya dimanapun berada, yang selalu stay di, yang selalu stay dengerin Joget Morena ya. Spesialnya buat Ajajang Jalak dan buat Santika, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya Allah. Terima kasih banyak buat Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum ya. Ada siapa nih langsung pantun makan bubur di Majalaya, orang lain pada libur, Bungsu mah tetap kerja. Tenang naon Bungsu di baturan ku Santikanya. Oke, Bungsu Cikaputihan, salam cintanya mah buat kru Maya FM duluan, terus juga buat Mama Shanda, Kak Alam Bolom, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, juga Kang Diansah Cicadas ya. Buat Teh Tatin Supriatin bareng sama Api Ayinya.

super cintanya mau buat bungsu aja yang lagi kerja. Ada Pak Kosasi di Bojong Citepus hadir Santika. Salam cintanya buat Kang Agus Oce, buat Kang Roheng juga ya. Buat Kang Adam Sayati Parahmat Cijambe juga. Buat Pak Maman Kosambi, buat Teh Eti Cimahi, Teh Nani Memori juga, Mama Angga, Pak Oneng, Umi Lila, buat Teh Om juga dan semua Sobat Maya.

Selamat pagi Santika buat siapa nih, ada Pade Bokir mie ayam 28 Lembang yang selalu stay katanya ya. Walaupun dari jauh tapi tetap memantau. Wow, luar biasa nih ya. Aduh, dari Solo katanya Santika, ini lagi ada di Solo tapi lagi streaming 98mayafm.com. Pokok nama dimanapun berada, kamana wae, pokok nama perginya ya. Stay-nya selalu di 98 Maya FM Bandung, di Radio Maya FM Bandung. Luar biasa nih, sambil ngopi katanya. Waduh, kopinya kopi apa nih? Kopi susu? Kopi susu campur cinta. Wow. Ya udah deh Santika kasih nih ya. Kopinya plus lope-lope, pokoknya mah buat orang Solo semua ya.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

0: 0811-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya

Grace ya, kiper jangkung asal Kroasia Ivan Susak serta gelandang asal Portugal Rui Pires. Kemudian ada Tommaso Cassandro dan Enrico Papa nih Sobat Maya. Ya dari 5 nama tersebut yang sedang menguat potensinya gabung ke Persib adalah Enrico Papa. Nama gelandang asal Albania Enrico Papa ini mendadak mencuat dan ramai dikaitkan dengan klub kebanggaan warga Jawa Barat ini Sobat Maya. Rumor ini langsung memantik rasa penasaran di kalangan bobotoh ya. Sama lah Santika Oge penasarannya siapa sebenarnya Enrico Papa ini dan kualitasnya apa nih yang membuatnya layak diperbutkan untuk masuk dalam skema racikan pelatih Igor Tolic. Enrico Papa ini adalah pesepak bola profesional berusia 33 tahun yang punya rekam jejak mentereng di kompetisi benua biru nih Sobat Maya. Ia berposisi asli sebagai gelandang tengah, pemain berpaspor Albania ini dikenal memiliki atribut komplit ya, tangguh dalam memutus serangan lawan, kemudian visioner, sekaligus fasih bermain di beberapa posisi berbeda di sektor lini tengah nih Sobat Maya. Ya ini nih ya, pemain-pemain kayak gini nih yang memang ciri khas Persib Bandung banget gitu. Bisa disimpan di mana aja gitu ya. Ya ini kemampuan adaptasi taktisnya juga yang tinggi didukung oleh jam terbang yang sangat panjang nih Sobat Maya. Ya sepanjang karirnya Papa ini sudah mengisi atmosfer kompetisi domestik di Albania, merantau ke Liga Turki hingga akhirnya menancapkan taji di kompetisi tertinggi Rumania Superliga. Kualitas Papa bukan sekedar teknis di lapangan ya, tapi dirinya juga adalah seorang pemimpin. Saat ini Enrico Papa dipercaya memegang ban kapten di klubnya FC Botosani. Jiwa kepemimpinan dan mentalitas Eropa inilah yang dinilai menjadi alasan utama mengapa namanya dibidik untuk masuk ke skuad Maung Bandung nih Sobat Maya. Ya, yang akan melakoni jadwal padat di kompetisi domestik dan Asia musim depan. Secara statistik, performa Papa pada musim lalu terbilang sangat stabil dan produktif untuk ukuran pemain tengah. Dirinya mencatatkan 28 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 1 gol serta menyumbang 6 assist. Langkah manajemen Persib Bandung untuk mendaratkan sang kapten dipastikan tidak akan mudah karena profil mentereng Enrico Papa ini nyatanya juga mengundang daya tarik dari klub-klub mapan di kawasan Asia Tenggara. Informasi yang dihimpun, Persib harus bersaing ketat dalam perburuan tanda tangan sang pemain dengan dua raksasa ASEAN lainnya, yaitu Buriram United dari Thailand dan Selangor FC dari Malaysia. Ya, kedua klub tetangga tersebut dikabarkan sama-sama berminat nih menggunakan jasa Papa untuk memperkuat barisan tengah mereka. Hingga saat ini, baik manajemen Persib Bandung maupun pihak Enrico Papa belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor yang berkembang nih Sobat Maya. Namun yang pasti, profil Enrico Papa ini sudah sukses menaikkan standar ekspektasi bobotoh yang berharap lini tengah Pangeran Biru ini semakin solid ya dan berkelas Eropa di musim baru nanti.

0: Maya Event.
1: Tanya, Sobat Maya simak. No party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung.
4: Maya FM Bandung.
6: Mau save nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus.
4: Oh, gimana dong?
6: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Dan udah masuk interval ketiga Joget Morena. Sampai jam 9 Santika temenin dirimu. Selasa 16 Juni 2026. Halo, selamat pagi yang sudah menyapa aku lagi. Di mana? Di DIY.

0: Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Sobat Maya Simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wagi Jabar, rokok ilegal berbahaya bagi kesehatan, merugikan pendapatan negara, dan menghambat pembangunan daerah.
3: Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Untuk itu, apabila warga Jabar menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Satpol PP Provinsi Jawa Barat atau Satpol PP Kabupaten Kota terdekat di Jawa Barat. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Saya Tulus Arifan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
4: Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat menghimbau wargi Jabar untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan, bahwa memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda hingga 10 kali nilai cukai. Mari bersama mewujudkan Jawa Barat istimewa melalui gempur rokok ilegal.
5: Saya Finari Manang, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

Wes ojo dibanding ke ya, karena kenapa? Karena joget Morena nggak ada bandingannya, nggak ada tandingannya. Narsis pagi-pagi punten atau tangga sebelahnya. Aduh, terima kasih banyak nih yang sudah pada hadir untuk menyapa Santika kembali di 087770809898 ya. Selamat pagi Santika, buat siapa ini tuh yang tercengang melihat penampilan diriku? Kakang Ipe di Cianjur ya, terima kasih banyak sudah gabung di 98 Maya FM Bandung. Selalu dengerin katanya tiap hari ya. Apalagi kalau Santika siaran, luar biasa. Nuhun pisan ya buat warga Cianjur juga nih, nuhun. Salam cinta dari Santika nih buat yang ada di mana ya teh? Dekat Pantai Jayanti. Wah. Wow. Terus mana deh? Cidaun, Cidaun. Jangari, Jangari. Wah. Wow. Asik tuh kalau mancing di situ ya. Suasana pantai yang masih asri ya. Wah, Curug mana deh? Curug Ceret, Curug Naon situ. Ada di Cianjur. Terima kasih banyak ya Sobat Maya di kawasan Cianjur yang selalu simak 98 Maya FM Bandung. Ada siapakah gerangan? Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam. Bunda Lilis di Padalarang hadir Santika. Salam cintanya buat Santika duluan. Terima kasih banyak Bunda Lilis. Aduh panggilis nasa Padalarang. Terus juga buat Sobat Maya semua, semoga selalu sehat, lancar rezekinya. Amin ya Allah. Spesialnya buat keluarga besar Bapak Wawan Sanusi, terus juga Ibu Kokom di Gunhal ya. Buat Bapak Wawan Sanusi dan Ibu Kokom di Gunung Halu nih. Semoga sehat selalu. Dan buat cucu tersayang Zlatan Ibrahim Gaiska Mendita. Wih, namanya bagus banget nih. Pokoknya sehat selalu. Super spesialnya mah buat Santika aja, lagu barunya puterin ya. Terima kasih banyak Bunda Lilis di Padalarang. Ada Ibu Teti di Inhofteng nih, selamat pagi. Terima kasih banyak sudah gabung di 98 Maya FM Bandung. Pokoknya joget Morena mantap. Terima kasih banyak buat Ibu Teti di Inhofteng. Ada Kang Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon hadir Santika. Salam cintanya buat Sobat Maya semua, spesialnya buat penyiar idola para remaja. Yang lagi siaran joget Morena. Nuhun pisan ya. Ada Kang Maman Kosambi nih, assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam. Kang Maman Kosambi ITC Kosambi Bandung hadir lagi Santika. Pokoknya mah radio Maya teh memang berani beda, berani gaya. Senang ya. Terima kasih banyak buat Sobat Maya semua. Selamat berlibur di tahun Hijriah 1448 ya. Semoga di tahun baru ini tantangan hidup bisa dilewati, ekonomi cepat stabil, amin, kondusif di situasi sekarang ini ya. Sobat Maya yang sedang kumpul-kumpul sama keluarga, handai tolan tetangga, rekan bisnis, pokoknya mas semuanya semoga bahagia, karena bahagia itu sederhana ya. Terima kasih banyak nih buat Kang Maman ITC Kosambi Bandung ya. Bahagia itu sederhana, lamun Persib menang deui eta cek bobotoh mah nya. Terima kasih banyak nih Kang Maman ITC Kosambi ya, dan juga Sobat Maya semua yang lagi beraktivitas di kawasan ITC Kosambi Bandung nih. Terima kasih sudah selalu simak di 98 Maya FM Bandung.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Streaming Maya FM www.maya98mayafm.com.
6: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
4: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
3: @98 Maya FM Bandung.

selamat pagi yang lagi pada ngopi-ngopi cantik, ngopi-ngopi ganteng ya. Seruput kopi pagi hari ini bareng sama keluarga tercinta. Waduh, biasanya penganannya apa nih, camilannya? Klepon. Kesukaan makanan Santika banget ya. Lagi yang mancret tengahnya tuh. Pakai urat parutan kelapa. Wow, mantap bener ya. Selamat pagi Santika buat siapa nih, Cynthia 20 lagi di Tasik ini teh. Oke, selamat tahun baru Islam. Sami-sami.

ada Mang Nanar Gunung Asepan di Abah Nanar teh Santika Sampurasun Rampes. Salam cintanya buat Santika duluan, Abo Metal, buat Bungsu Anwar Sanusi, Cepi Sandria, buat Ceng Dudu juga dari Obras, buat Wawan Rantai juga Iwan Dharma ya, buat Diansyah, buat Uyun Cupu, pokoknya buat semua sobat Maya aja. Spesialnya buat istri, anak dan cucu tersayang. Nuhun pisan, Abah Nanar Gunung Asepan. Lapor Komandan Pasca alias pasukan Santika. Agus Oce telat hadir, baru bangun, laporan selesai. Kembali ke kasur. Ngerengkol deh atau dikitukin banyak. Aduh, ini teh habis dari mana wayah kia baru gugah ya. Oh, ikutan pawai obor semalam. Udah perasaan tuh malam-malam enggak sampai larut malam banget gitu beresnya teh. Ya, bada isa keliling ya pawai, terus ikut tausiah, langsung pulang ke rumah masing-masing. Hari ini pulangnya kemana? Ya, jangan lari kerek balik. Jangan pulang sekalian. Di wayah kita nundutan deh. Aduh, kerek juga senanya. Luar biasa ya Kang Agus Oce. Kumaha barudak? Teke? Ada Raihan Rahmadian nih, selamat pagi. Terima kasih banyak udah selalu gabung di morningnya Maya alias Joget Morena ya. Terima kasih banyak nih Rahmat, Raihan Rahmadian. Ada Rahmat di Cijambe, salam cintanya buat Santika sekeluarga ya. Super cintanya buat AR yang ada di Cipei, Jawa Tengah. Oh, cantik Agus Oce teh ngider heula. Bari mamawa obor Gusti. Pajarkeun teh cenah ieu keur mengenang masa olimpiade baheula, cenanya lari mamawa obor. Dari sumber api, dari sumber api keabadian. Berasa we nya atletnya Kang Agus Oce teh. Batur mangges beres pawai obor teh baralik, ieu mah langsung der lompat. Bari mamawa obor. Aduh, aya-aya we Kang Agus Oce mah. Tapi yang pasti cina sama Joget Morena aja pokok nama. Acara yang lain komo radio tetangga. Dilewat helanya. Aduh, luar biasa nih ya. Terima kasih banyak nih sobat Maya yang selalu simak gelaran Joget Morena di mana-mana ini teh. Di pasar-pasar tradisional juga ada yang minta disapa. Nuhun pisan ya. Di pasar sederhana, terus juga di pasar Cicadas, Kiara Condong. Pasar mana lagi? Pasar Banjaran juga selamat pagi yang selalu simak Joget Morena. Di Pasar Lewo Garut juga Cikurubuk Tasikmalaya. Terima kasih banyak loh sudah pada streaming di 98mayafm.com. Nuhun pisan untuk selalu simak Joget Morena ya. Pokoknya mah cintanya Santika mah pengennya teh sama sobat Maya aja. Iyalah. Sesuai judul lagu yang terbaru ini teh. Sama kamu aja. Sobat Maya. Yes, lagu baru di Belantika Musik Dangdut Tanah Air. From Santika. Di mana? Di DIY.

0: lagu yang mantap hanya di My FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah Neng, ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

kan? Ya pasti asik lah joget Morena gitu loh. Aduh, asalkan jangan sampai lupa pulang atuh. Uih ah uih uih uihnya tos uih aya nama jadwal ngarit deui. Ilalang di depan sudah pada tinggi ya, saatnya diarit ya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi, saatnya Santika pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Terima kasih banyak, selamat menikmati hari libur Sobat Maya. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday, I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Indonesia terpopuler, mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, tetap Maya sebab Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan data bogan.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
4: Maya FM.
5: Halo kami
6: Ilir 7
5: Sobat Maya suka dangdut.
7: Pop Indonesia.
8: Entah apa yang merasukimu.
7: Atau pop Sunda.

merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Tidak seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Apps dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: 0812-1177-740, fax 0225417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.

MyFM. MyFM. MyFM. MyFM. 98.8 MyFM.

0: dan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, sobat Maya Sibah, Duparti.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa rutin Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.

0: Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya Sebab Nuparti
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuta Renting
2: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Wey, ikutan bro.
7: Hai, kita jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: CJS 36.

0: Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya tiba. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

miliki aplikasi 98 MyESM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyESM melalui aplikasi 98 MyESM Bandung.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98 My FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Raya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat FM bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat FM bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang saya percaya radio masih ada
6: dan akan terus ada.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, bete. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia.

kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya, ditemani sama Meli Jamil ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3-nya, Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik, nemenin Sobat Maya lagi beraktivitas, nemenin Sobat Maya yang sekarang masih bekerja, ataupun Sobat Maya yang sekarang lagi nikmatin hari libur. Aduh, amun asa kecepetnya menipoe salah satu ya, tanggal berem TA cuti bersama hari ini ya. Dan tentunya Meli Jamil nemenin Sobat Maya di request salam-salamnya juga ya. Langsung aja masuk cus di WhatsApp-nya Meli Jamil, tunggu di 0877 7080 9898. Yang mau on air juga boleh, Meli Jamil tunggu ya di 0225441 3928. Selamat siang untuk Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama 98 Maya FM, yang sekarang lagi bersantai di jam siangnya menihareudang, besti. Panas, kalau misalnya panas-panas kayak gini mah enaknya cari yang segar-segar ya. Es kopi merenya juga enak ya, atau enggak mungkin disiropan, atau orang ngabaso we atuh yu mis dasem amis lada hasem, terus minumnya pakai kelapa, es kelapa ya campur jeruk kayaknya enak ya. Yup, jika nama matahari ayah sabar ayam nih padat seredang ya. Ya udah, Meli Jamil play dulu deh haredang mewakili hati Sobat Mayang sekarang, apalagi yang lagi kerjanya di luar, di outdoor. Wah, haredang, pokoknya stay tune di Dangdut Asik ya. Derah.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu dah tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Ya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Aku tita titut, aku tutut tuit tayang ya. Jadi kalau indis ekonomi mah bukan cuma butuh tati tayang ya, tapi butuh tuit tayang ya. Aduh, dan segala guru pagi kudu make tuit, betul? Setuju? Sepakat ya. Dan tentunya Merjo masih menemani Sobat Maya dari Sidang Dut Asik di hari Selasa 16 Juni 2026 ya. Dari Jamil pengen ketemuan dulu sama Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp-nya Radio Maya di 087770809898. Selamat siang juga Meli Jamil, mau nyapa ya buat Sobat Maya sekarang lagi stay tune di 98mayfm.com ataupun di radio prssni.jabar.net ya. Selamat siang buat Sobat Maya sekarang lagi dengerin lewat aplikasi Radio Maya. Terima kasih banyak cus atau yuk ikutan sama Sobat Maya yang lain yang udah kirim WhatsApp. Langsung aja pengen request mau salam-salam boleh Meli Jamil, tunggu ya di 087 7080 9898. Aduh Teh Meli apa kabar? Kabar Meli Jamil baik. Siapa tuh kasih nama sayang ya? Jadi Meli Jamil tahu dirimu siapa, di mana, dan pengen request enggak? Ditunggu atuh sok ya. Makasih udah WhatsApp ya ke Radio Maya. Lanjut lagi yang udah ketemuan sama Meli Jamil dari dari Cikaputihan nih ya. Ada Bungsu, apa kabar Bungsu Cikaputihan yang pengen request lagunya Cinta Pertama ya. Kukirim salam buat Teh Mel duluan aja, buat Mama Sanda, Kang Alan Bolam, Teh Dian, Nijo Stefani juga ya. Terus juga Kang Diansa Cicadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar Gunung Asepan Teh ya. Kang Jejang Jalak, Amti Barah, Teh Tatin Supriyatin, Api Ai, Lima Nurdim, Kum aja buat semuanya ya. Supernya buat Bungsu lagi kerja, semangat. Kita beralih ke orang Garut sekarang ya. Dari kawasan Leles ada Amti Barah. Hai Amti Barah yang lagi ngirim pap ya. Lagi di dalam kereta mau ke OTW kemana Amti Barah, hati-hati di jalan ya. Saya request lagunya adanya kecewanya dari Bunga Melodi. Gimana dong, mau ganti atau mau yang lain aja ya. Mau kirim salamnya buat penyari Dol Amti Barah aja duluan. Terima kasih loh ya. Mau kirim salam buat Wagon, Lukman Baros, Jajang Jalak, Agus Oce, Bungsu, Umilila, Abo Metal, Adam Tenis, Coom alias Ratu Engang, Diansa juga ya. Spesial buat Ibu Cici di Kampung Ciakar Kidul Leles. Untuk Neng Meli terima kasih, sama-sama Amti Barah. Dulu tunggu ya lagunya, pengen request pengen di play yang Bunga Melodi aja yang kecewa atau mau ganti yang lain, ditunggu sama Mel Jam ya. Ada lagi juga kita berari ke arah Kiara Condong, ada Kang Kinewa. Kang Kinewa apa kabar? Teh Meli, Anu Gelis, selamat siang. Hai, pengen request lagunya Seminggu Satu Malam. Nanti Meli Jam coba cari ya dari Ica Trisnawatinya ya. Teh Meli mau kirim salam langsung buat Ung Asgar, Aichi Gadung, Koswara, Aki Kanha, Diansa, Umilami, Nado, Nani Memori. Spesial buat penyiar idola aja. Macil lah ya. Favorit ajaeng kaporit beda seetik ya, buat penjernih. Penjernih hati kalau aku mah. Ay. Garing besti, berang-berang kiri gombalnya. Orang yang Jalak apa kabar Kang Jajang? Waduh, yang pengen request lagunya Istri Setia ya. Mau kirim salamnya mau buat Sobat Maya semua dari A sampai dengan Z aja. Spesial buat Nani Memori ya, buat Emel Jama terima kasih. Thank you loh ya, makasih juga. Dan tentunya Sobat Maya, Meli Jamil mau play dulu ah yang udah pada request di WhatsApp. Pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik ya bersama Meli Jamil. Dah.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Pagar makan tanaman ya. Ayah pagar makan tanaman. Oh, pagar makan tanaman. Gimana sih? Kok jadi ngebayangin ilustrasi pagar terus makan tanaman kayak gimana ya? Malah ngebayangin ilustrasinya ya dasar. Udah lanjut lagi, Mali Jamil mau nyapa Sobat Maya lagi ya di WhatsApp-nya yang sudah hadir di 0877-7080-998 yang belum sok atuh gerak ararap senhil atuh mau request apa sayang ya. Nanti ku Mali Jamil di play, yang on air oke, nanti diangkat sama Mali Jamil tapi di interval kedua ya, belum, masih interval pertama sekarang ya, sampai dengan jam 1, satu interval itu ya. Oke, lanjut lagi, Mali Jamil pengen ketemuan lagi sama siapa yang udah gabung. Cina, Marga Asih hadir, Neng Melja, baru Guga, masih lulu kene, Ari iya, tos lor, chance. Sudah atuh, udah mau jam 1 mah ya udah atuh. Aku ge tadi dah ya jam abong libur merenya. Tadi baru bangun teh kan bangun teh jam 6 ya. Terus tidur lagi tadi teh jam 9, jam setengah 10 gitu nya. Jadi tadi berangkat siaran teh bari lulungu teh gening Sobat Maya nya. Nah hanya ai tidur pagi menjelang siang teh malah jadi

pusing ke kepala. Aduh, sama kita teh Kang Agus lagi sama-sama lulungu keneh ya. Aduh, pantas family cenah suaranya merdu. Oh tadi mah pas awal-awal opening mah suara Meli merdu gitu gara-gara lagi lulungu kene gitu. Ayeuna mah balik deui cenanya. Atuh da kembang desa nu gordes teh ya atuh Meli. Mane sok kitu ih ai kamu mah sama aku teh ya. Nah, tapi benar sih kalau baru bangun mah si sobat Maya ibaratnya mah kita kalau kata orang jaman baheula mah apa sih ngumpulin pengajian heula cenah kitu nya. Ngumpulin nyawa dulu jadi lulungu kene geuning kebayang masih kepala teh asa dungdeng gitu asa ngelayang gitu nya. Aduh. Tadi ya pas berangkat meureun bawa-bawa ah. Jadi teh meureunnya pas opening ge meureun Mary Jamil teh bari peureum jigana nya. Untuk atuh ah. Lanjut ya Mary Jamil pengen ketemuan lagi sama siapa yang udah hadir di WhatsApp-nya. Kita absen lagi yuk. Orang Cicaheum apa kabar? Si cantik teh nani memori lihat ah aku suka kepo foto profil sobat Maya di WhatsApp. Teh nani meni gelis pisan ya Allah meni gelis ya. Ya ampun cantik rambutnya poninya depan rambutnya panjang kayak Mary Jamil ya. Kita mah buukna hurung tidak Bandung. Hurung meni gelis teh nani sayangku ya ampun masyaallah tabarakallah cenah jadi kalau misalnya muji orang mah cenah kata orang mah cenah kudu pake masyaallah tabarakallah bisa jadi angin cenah gitu ya. Meni gelis sayangku ya teh nani memori teh mel hadir apa yang request lagunya sejengkal tanah dari Irfan Mansur siap atau kembali Jamil nanti di play sayang ya. Mau kirim salam untuk Mama Angga, Mama Dini, Mama Dina, Imas Jua, Kinayu Kircon, Wagon Amtibara, Febri Acu, Moh Satria, Esaika, Arif Gudabaya, Pak Kosasi spesial untuk Ajajang Jalak. Buat Emily sehat selalu, happy selalu. Terima kasih sama sayang ya. Semoga Teh Nani juga selalu happy, bahagia, berlimpah rezekinya. Amin ya. Nah, kita beralih ke Kang Wagon 98 ya, yang foto profilnya Meli Jamil pengen kepo. Wah, kalau Kang Wagon semua foto profilnya masih belum move on dengan kemenangan Persib hat-trick bintang 5 ya. Foto profil nah Teh Meli cenah meni ditinggali hiji-hiji foto profilnya. Kan aku teh harus kenal juga atuh bukan hanya ketikan tapi lihat oh yang ini sugan ketemu di jalan ya. Sapa-sapa langsung we boleh enggak kasbon. Ada tujuan ya. Dasar. Temel Wagon hadir langsung di dangdut asik kalau pengen kalau ada mah pengen baik-baik sayang boleh. Mau kirim salamnya buat Amtibara, Koswara, Dadan Garut, Kang Lukman, Sri Tenis, Nani Memori spesial buat Mel Jamchan aja. Thank you. Abah Nana di Gunung Asepan. Asa juga rekapa ngamantun tapi itu jadinya. Abah Nana di Gunung Asepan Teh Meli pengen kirim salam aja. Kumah kirim salam buat Teh Meli duluan. Terima kasih ya. Buat Teh Nada Dola, Rita Kuya, Sri Amelia, Teh Neis, Teh Iis, Teh Rindu, Teh Isar ya. Teh Imas Jua, Teh Mimin GM. Pokoknya sobat Mel semua spesial buat istri tercinta sama anak-anakku juga cucuku tersayang Hanupis Teh Mel jama sama ya. Abah Nana atau Pari Rimbonnya diperbaharui atau banyak sekarang Maya. Mang Nono Cipacing apa kabar Mang Nono? Mang Nono kebayang alamamun lagi mau otw musim kemarau kayak sekarang di pinggir sawah juga na panas mentrang kamu jam sakit mah Gusti mene. Ya kayaknya apa namanya mene asa haredang pisan Gusti tadi di jalannya mene asa ngeheap ngelekap gitunya. Mang Nono pengen request lagunya Anggur Putihnya. Mau kirim salam buat Teh Meli Tipayun. Semoga sehat Teh Mel. Buat Teh Nado, Milila, Cepi Sandria, Kang Mansur, Kang Ade Caringin, Alan Bolam, Zainal Aris, Diansa, Kang Wagon, Asep Koboy. Pokoknya sobat Mel semuanya boleh siap ya. Teh Mel aku pengen nih ganti lagunya Sinden Jaipong aja dari Lilis Karina. Siap sayang ya. Pokoknya mah sobat Maya aku Meli Jamil di play satu persatu WhatsApp request salam-salamnya ya. Pokoknya mah stay tune terus di Dangdut Asik. Oke.

0: live streaming Maya FM. www.98maya.com
1: 98 Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung, Juragan Empang. Sobat Maya, Meli Jamil suka ngebayangin ya. Asa kalau dengar lagu Juragan Empang teh, Meli Jamil asa pengen jadi juragan juga ya. Tapi Meli Jamil pengen jadi juragan beas gitu ya. Atau juragan sawah jeung juragan kontrakan merenya. Bener ya, tapi kayaknya juragan beas boleh lah ya. Atau enggak juragan sawah gitu ya. Anu boga sawah nate emang ratus-ratus hektar. Amin ya Allah. Tengah poe kieu mah emang paling enaknya bermimpi ya. Mimpi di siang bolong. Tapi jangan salah Sobat Maya Suganwe ya kan. Dari basa-basi, dari hal-hal yang hanya jadi mimpi, Suganwe ku Gusti Allah teh diijabah ya kan. Pas ngomong ya Allah pengen jadi juragan beas, juragan sawah numang hektar-hektar gitu ya. Pas lagi ada malaikat ngelewat terus diaminin, terus diijabah ya kan. Gak ada yang tahu ya. Ya Allah amin. Sobat Maya kalau misalnya dikasih pilihan nih ya, ditanya Sobat Maya mau jadi juragan apa sih, Meli Jamil kepo. Kalau tadi Meli Jamil kan pengennya jadi juragan beas atau juragan sawah gitunya, atau juragan kontrakan. Sobat Maya kalau dikasih pilihan mau jadi juragan apa, sok Meli Jamil pengen dengar, sok kirim WhatsApp-nya aja langsung ya di 0877-708-0998 ya. Meli Jamil mau nyapa lagi, ada Kang Koswara di Padalarang yang request lagu Juragan Empangnya ya, udah di play sama Mel Jam. Mau kirim salam buat Meli Jamil dan Sobat Maya semuanya. Thank you. Teh Meli, aku mau pengen jadi juragan cengek cina. Dah aku mah resep lada cina, jaba ayo nama cengek kermahal. Bener ih, cengek kermahal. Tapi gak apa-apa Sobat Maya ya, pokoknya mah kita mah sama-sama berdoa aja kita bisa dikasih rezeki lebih dan masih mampu membeli ya kan. Kali-kali atau menyenangkan petani ya kan. Bener tuh. Dah kita mah kari ya kan. Petani mah kudu meli apa namanya, kudu punya lahannya heula, kudu macul, kudu meli bibit, kudu meli pupuk, wah segala rupa pokok namanya. Gak apa-apa sayangku, kita berdoa aja kita yang dikasih limpahan rezekinya biar tetap mampu membeli ya. Lanjut lagi, aku udah gabung sama Mel Jam. Teh Meli, aku mah pengen jadi juragan seblak. Nah, ini teh keras lalada tuh kumaya juragan seblak. Amin, so ku Meli Jamil doakan. Teh Meli, aku mah sama pengen jadi juragan kosan. Amin. Jadi lamun akeur pagi-pagi tehnya, lamun di hari tua teh cenah aya nu ketok-ketok cenah, Bu Haji abe bade mayar setoran cenah. Iya mayar sama mayar jangkosan cenah bulan ieu. Meni asuganeunya. Temel, aku mau pengen jadi juragan empang we. Jadi isuk-isuk teh geus maraban lauk cenah. Jadi ayo nu ngalewat, Pak Haji keur naon? Keur kieu we maraban lauk. Meni sagala rupanya, sok atuh sok pengen jadi pada juragan apalagi sok. Meni sok karepo Meli Jamil Maya pengen tahu Sobat Maya pengen jadi juragan apa ya. Muhammad Kesatria Saika Kicau Mania Temel, pokoknya mah di dieu wae semangat siarannya Teh Meli Jamil. Siap. Thank you. Pak Kosasi di Bojong Citepus cuma pengen lagunya Bersemilah. Siap. Mau kirim salam buat Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam, Pak Rahmat, Pak Maman, Teh Eti Cimahi, Mama Angga, Teh Nani Memori, Po Orneng, Umi Lila, Mama Dini, Teh Om, pokoknya Sobat Maya semuanya ya. Teh, ada juga Mama Tina di Garut pengen minta lagunya Tetangga Baru dari Rio Ramadan. Mau kirim salam buat Sobat Maya semuanya. Okay, atuh ya. Pokoknya tuh sok atuh geram mimpi juragan konveksi Neng Melja. Bener. Jadi juragan konveksi yang di Cigondewa Suganwe Meli Jamilnya ketularan ya sama juragan-juragan anu di konveksi nu juga di Cigondewa ya, yang menira rencem mas nanti bararadak menikah bita ya. Menikah bita lain juri, tapi menikah bita Meli Jamil mahnya atamanu jarulin majigana teh apa namanya pengen tapi teu bisa, jadi we ngejulidin Meli Jamil mah pengen pisan, pengen make emas sing reunceum jeung bararada gitu lamun ka undangan meni mau atuh. Ya amin atuh. Bener ya, teka pikiran jadi juragan konveksi. Aku mau sugan ya Allah. Ya Allah diganti we teh naon lah, terserah we ketang kalau misalnya dikabulinnya jadi juragan beasnya kan bae alhamdulillah kitunya. Nyalamun jadi juragan konveksi ya amin alhamdulillah juga. Yang penting mah kumaha carana juragan ya Allah yang menghasilkan.
gitunya. Tapi kalau misalnya kedua Nana ya semoga dikasih rezeki yang berlimpah dari jalan pintu manapun yang berkah yang halal. Pokoknya mah aku selalu baik-baik.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

0: Waktunya kita berkicau di line onernya ya Sobat Maya di 0225 441 3928. Kicau-kicau di dangdut asik barengan sama Sobat Maya di 0225 441 3928. Meli Jamil tunggu ya. Meli Jamil angkat satu penelpon oner dulu di 0225 441 3928. Boleh Teh Meli, kalau aku mau pengen jadi juragan kos-kosan jenang Amti Bara di Relas Garut, amin ya. Sok atuh Sobat Maya pengen jadi juragan apalagi. Teh Meli, aku mau pengen jadi juragan kuliner aja WA yang punya banyak jenis makanan yang bisa dijual cina, amin. Sok segala we pokoknya sama Sobat Maya, semoga apa yang dipengen Allah kabulkan, amin ya. Angkat telepon oner dulu. Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut Radio Maya bersama teman yang suka manggil gater.
0: Kang Mansur.
1: Ulang temen.
0: Kalau ditanya pengen jadi juragan, pengen jadi juragan apa?
1: Juragan apa ya?
0: Apa atuh?
1: Pengen juragan kontrakan aja lah.
0: Ya, kenapa ya orang-orang pengen jadi juragan kos-kosan aja yang kontrakan, kenapa ya?
1: Ya biar enteng gitu. Tinggal tarik-tarik gitu.
0: Tinggal tarik-tarik, siap atuh. Sekarang pengen request apa Kang Mansur?
1: Tak berarti bagimu.
0: Kamu berarti bagiku, ya.
1: Iya itu.
0: Tak berarti bagimu dari yang mana sih, dari siapa sih?
1: Lupa lagi, bukan itu lagunya ada kan?
0: Apa tadi judulnya?
1: Tak berarti bagimu.
0: Gak ada yet.
1: Itu lagu pop dengan didangdutin gitu.
0: Tak berarti bagimu. Nanti deh Jamil coba cari ya.
1: Iya.
0: Sok atau kirim salam buat siapa langsung?
1: Ya buat siapa ya? Kang Diansa. Kang Duduk, Kang Jainal Ari, Teddy Kurniawan, Tepukan Tia, Mas Arif Prabon, Kang Dadang Calak, Kang Diansa, Kang Duduk, Kang Agus Otu, Mang Nana.
0: Terus
1: Tenado, Umiwa, Wasatu Engang, Tei Mas Dua, Tei Dokaya, Tei Nianzani, Tei Yuyun.
0: Terus
1: Wain Kati, Mas Tanda, Wadina, Wadini. Dikumpulnya kami sadayana Sobat Maya gitu.
0: Dikumin aja semua buat Sobat Maya.
1: Di sana
0: buat siapa?
1: Kami temelnya barang si anak itu mau biar sehat kita teras nak punya serang belajar ke sekolahna.
0: Amin. Lagunya mau yang lain sayang?
1: Oh nggak ada itu teh?
0: Iya cus yang lain.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa dong? Mau
1: istri apa? Istri Setia aja.
0: Istri Setia tadi udah di play.
1: Oh udah.
0: Sudah.
1: Yang itu tuh?
0: Udah.
1: Yang itu jarang goyang aja lah.
0: Yang lain.
1: Kau yang itu? Yang? Heboh.
0: Apaan?
1: Goyang dombret aja lah.
0: Ya Allah, goyang dombret. Ya udah, terima kasih ya.
1: Ya.
0: Pilih radio.
1: Terima ya, mantap lagu-lagunya berbeda. Mereka ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Lanjut lagi di belakangnya Kang Mansur ada siapa? Halo.
2: Halo, dangdut asik-asiknya Radio Maya. Berani tidak? Berani gaya dan apa?
0: Waalaikumsalam, Umi Lila.
2: Bebet,
0: apa
2: kan,
0: sayang?
2: Kitomannya udah. Tadi segala yang aku ingin udah punya hanya dirimu nggak? Hanya dirimu, Wilda Nasution.
0: Hanya dirimu.
2: Hanya dirimu yang aku sayangi. Yang gitu.
0: Ada, itu tuh dangdut.
2: Dangdut dari Kang Wildan Nasution.
0: Siap, langsung atu buat kirim salamnya siapa?
2: Buat penyertian hatiku yang cantik jelita, sekeluarga sehat-sehat, banyak jobnya, banyak eventnya, amin. Banyak fisiknya, banyak umurnya.
0: Amin sayang, terima kasih. Buat siapa lagi?
2: Lalu si Teo Om nelfon.
0: Nah, kita Kang Juhai ge mengetik langsung dihapus deui jika nama rek ngebahas Umi Lila jika natu kan cek aku ge kan.
2: Belum keangkat teteh sok nelfon lagi. Lalu buat Kang Mansur teh hajan ada teteh tengang teteh cantik nelfon lagi. Lalu tadi teh Kang Jajang Jalak teh nangis. Tadi teh Mang Nono Kang Kang Adam, Abah itu teh, Abah Dadang. Lalu Cineu Kang Yanta, itu teh Febri Acu, Nenek Putri Aius, lalu Kang Agus Oce. Teh Nada udah ya. Buat mamanya aja deh, spesialnya buat Teh Ratu Engang sama Neng Mel Mel.
0: Terima kasih nih Kang Agus Oce, cina asik umilila on air keprok sobat Maya cina.
2: Ada tadi juga belum dengar cina setengah satu si Kang Aji mah bangun.
0: Gusti nahu ada pangeran tidur dia Maya.
2: Coba mah kitunya
0: ayah.
2: Tadi teh nanyain dupur itu ae
0: prek. Tuh cina prek cina Kang Agus. Atuh nun Umi.
2: Ya ini tetehan siap-siap tak.
0: Pilih radio.
2: Dan juga berani gaya dan asal.

Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke 9. Lakukan

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Aduh, kalau denger lagu Goyang Dembret, Goyang Dembret, meni asa ini ya balik lagi ke zaman dulu gitu. Ini lagu ngehits pisan, Goyang Dembret ya. Jadi sebelum ada yang namanya goyang dua jari, goyang nasi padang, goyang nondi, goyang gagak, goyang nondi, goyang dumang ya nah. Pokoknya sebelum ada pergoyang-goyangan yang lain, goyang dompet udah paling awal ya. Goyang dompet udah milih Jamil Play ya, tentunya nemenin Sobat Maya di siang menjelang jam 2 ya. Lanjut lagi Meli Jamil menyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp-nya. Sabar yang mau on air, sabar ya. Meli Jamil mau ketemuan dulu yang udah di WhatsApp ini ya. Aduh, banyak banget hari ini. Jika anak pada liburnya, lagi pada libur, jadi meni pada merencem ya. WhatsApp banyak sekali, sayang ya. Kala Meli Jamil pengen ketemuan dulu sama Pak Kosasi di Bojong Citepus yang pengen lagunya Bersemilah ya. Mau kirim salam buat Agus Oce, Kang Roheng, Pak Adam, Pak Rahmat, Pak Maman, Teh Eti Cimai, Mama Angga, Teh Nani Memori, Po Oneng, Umilila, Mama Dini, Teh Om ya, buat Sobat Maya semuanya. Terus juga yang udah gabung bersama Meli Jamil ada Kang Adam Linggahara Sayati. Selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah Teh Meli, sama-sama ya. Pokoknya mah kirim salamnya buat Sobat Maya semua, pengen request lagunya Hubungan dari Roma Irama ya. Mau kirim salam buat Pak Kosasima katanya, untuk Kang Roheng, Kang Koswara, Umilila, Tenado, Teh Andin, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Waros, Kang Agus Oce, Kang Diansa Wagon, Nenek Putri, Kang Ius juga ya. Jajang Jalak, Nani Memori, spesial buat Teh Meli, mugi dina siang ieu dina kasinugrahan, amin ya. Kang Adam, terima kasih. Ada juga Kang Tuning di Karapitan, apa kabar Kang Tuning? Lagi stay tune di 98 Maya FM. Alah, ieu foto profilnya beneran. Kang Tuning suka panjat tebing. Wih, mantep banget. Keren ya. Salah satu cabang olahraga yang best banget ya, terbaik, keren pisan. Kuatan ya tangan, kaki. Aduh, itu mah jiga teh anugerah dari Allah seperti cak-cak ya. Seperti cak-cak naon namplok eta meni jiga. Meni bisaan. Ih, Meli Jamil selalu kagum sama orang-orang yang bisa panjat tebing, keren ya. Jiga kayak ada leman kaki sama tangannya teh gitu ya, bisa nempel gitu ya. Meskipun sebenarnya teknik ya kan ya, emang teknik di mana-mana olahraga emang menggunakan teknik, bener tuh. Ya. Kang Tuning di Karapitan, terima kasih banyak ya. Kang Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon juga nih pengen request lagunya Pestamu Adalah Dukaku ya. Mau salamnya buat Neng Asi, buat Nia, Nur Aisyah, anak-anak 98 ya, buat Sobat Maya semua dari A sampai dengan Z ya. Ada Mbak Intarti juga lagi stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih banyak Mbak Intarti yang pengen lagunya Cinta Terbaik, siap ku Meli Jamil di play ya. Pokoknya Sobat Maya siap-siap, nanti Meli Jamil angkat line on airnya lagi. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Derah.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Maya Radio.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
0: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
0: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Meli Jamil angkat line on air ya buat sobat Maya. Yo lanjut dua penelpon on air Meli Jamil buka ya. Di 0225441 3928 buat sobat Mem pengen on air boleh Meli Jamil buka ya. Di 0225441 3928 ya. Siang-siang ini mah sobat Maya, Meli Jamil tiba-tiba pengen kebayang kayaknya cuangki ya. Enak gak sih? Cuangki, singlada gitu ya. Atau gak sebelah kayaknya enak ya. Tapi kalau siang-siang gini teh kenapa ya bawaannya teh pengen yang seger-seger gitu dan yang pedas-pedas. Kayaknya identik kalau panas terik teh kenapa kalau cewek mah seneng yang pedas-pedasnya. Kenapa coba ya? Seblak gitu ya. Terus ngabaso, nyuangki gitu non deh. Ngaredok, alah meni enak atau sok ya ngalotek mangga ya. Lanjut yuk di 5441 3928 ada siapa? Halo. Halo, dangdut asik. Oke, ya belum masuk. Belum masuk, halo. Tidak ada suaranya, Besti. Ya sudah tuh ya. Meli Jamil mau nyapa dulu juga nih ya. Sobat Mei yang sekarang lagi dengerin 98mfm.com. Hai. Ada dari wilayah mana aja nih yang sekarang lagi pada manteng lewat streaming kita di 98mfm.com ataupun di radio PRSSNI jabar.net ya. Jadi kalau misalnya nih ya sobat Maya lagi keluar kota atau mungkin lagi tidak terjangkau frekuensi radio Maya, nah sobat Maya bisa dengerin radio lewat streaming ya. Jadi kalau zaman sekarang mah canggih besti, radio teh itu harus pabelit jeung antena ngagiwing radio dinya kemana-mana judus rusak-rusuk gitu ya. Sekarang mah radio sudah bisa didengarkan lewat streaming sayangnya, bisa di website resminya Radio Maya di 98mfm.com ataupun di website resminya PRSSNI Jabar ya di www.radioprssnijabar.net. Nah, jadi bisa didengerin tuh lewat streaming gitu ya. Atau enggak sobat Maya pengen download aplikasi Radio Maya juga bisa di 98mfm ya. Jangan lupa juga dong yang sekarang lagi scroll-scroll TikTok, lagi buka Instagram, lagi mau update di Facebook, yuk langsung bergabung bersama media sosial Radio Maya ya di @98mfm Bandung, di follow di @Instagram, Facebook maupun TikToknya di 98mfm Bandung ataupun di YouTube-nya di subscribe, like, comment, and share, oke? Okay?

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nukar tim
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting
3: Maya FM 98, Maya FM

0: bisa melepaskan sepenuh hati, memang gitu ya Sobat Maya. Mungkin kadang kita kalau misalnya udah tidak menjalin hubungan dengan seseorang gitu ya, putus gitu, terus orangnya itu pada akhirnya menikah dengan yang orang lain, akhirnya orang yang pernah bersanding sama kita menikah dengan orang lain gitu ya. Jadi ngerasa kayak aduh kok rasanya kayak sakit. Sobat Maya pernah ada di posisi kayak gitu? Mantan yang pada akhirnya bersanding di pelaminan dengan orang lain bukan dengan kita ya kan. Itu tandanya kita belum ya move on, belum ikhlas ya. Tapi semoga ya di kehidupan manapun ketika Sobat Maya menikah dengan orang lain, tidak ada orang lain yang tersakiti atau mungkin merasa pernikahan atau hari kebahagiaan kita adalah hari yang buruk buat orang lain. Jangan sampai ya, harus ikhlas, harus move on. Mungkin belum jodoh ya udah, karena kan perihal jodoh itu urusan Tuhan ya Sobat Maya. Manusia cuma ikhtiar, kalau memang tidak berjodoh ya sudah gitu ya. Angkat telepon on air dulu, ada siapa? Halo.
1: Halo, berani beda berani gaya.
0: Hai Teo Om.
1: Tadi kan ku Umi Lila, kan duluan ku Kang Mansur, lah Mang Mansur harere saya milih lagu teh. Jadi jadi abi kate Umi Lila katu bro.
0: Kita teh kerbalapan yang Umi Lila.
1: Ya, ada Kang Mansur itu salah, iya salah tungtungan goyang dombret.
0: Goyang dombret. Bawa-bawa ke replay goyang dombret Teo Oma langsung bari ngagitek jiga natenya.
1: Bari ngagitek. Ngagitek. Jadi kada luar Umi Lila.
0: Ya pengen request apa sayangku?
1: Secangkir kopi.
0: Secangkir kopi mau versi dari siapa? Ya. EF Asmara atau mau
1: dari
0: yang
1: EF Asmara.
0: Boleh ya. Buat si.
1: Neneng padahal ini teh Radio Maya teh bagus, bagus pisan suaranya, lewat si training bagus. Lewat radio biasa bagus main serang. Padahal adain karaoke neneng atuh.
0: Ya.
1: Telepon.
0: Siap atuh nanti kita coba ajukan ya adain karaoke.
1: Adain karaoke dangdut atau Sunda gitu. Enak kan neneng mencang gitu. Di pasar juga aku kan ayo pagi-pagi teh goyang morena gitu kan pagi-pagi.
0: Siap.
1: Ini sebenarnya dia nggak dia mau ya. Ini bagus itu karaokean kan. Lain kata nu dagang teh atau yang jualan teh. Aku tuh didengerin teh. Terus ditanya kan cenah kasih ibu ratu si Aja tuh mah cenah apal aja aku teh nggak ada karaokean kata aku saya nama. Padahal cenah lewat telepon ada cenah itu arena kan dangdut nak
0: katanya. Siap atuh ya.
1: Aku termasuk ya.
0: Oke bos, ada request dari pendengar bos. Siap atuh kirim salam buat siapa sayang?
1: Tadi saya di WA ke Pak Kosasi ya. Pak Kosasi, Pak Haji Agus Oce, Nenek Putri, Carmela, Kang Ius, Justian. Justian, Kang Mansur, Mamak Neng Ciparai, Pak Dadang gitu.
0: Iya.
1: Kang Dadang, nu paling kasep.
0: Buat siapa lagi?
1: Nanya, buat Carmela, buat itu teh Kang Ruman Pasar Baros Cimahi ya. Kang Ruman ke mana? Nggak pernah masuk ya Kang Ruman?
0: Itu ada masuk di WhatsApp tuh Kang Agus Oce, cina asik Burato Engang, cina sok ayakan karaoke atuh cina siap.
1: Tuh kan tuh Kang Agus Oce ya ada kan Kang Ruman Pasar Baros Cimahi. Terus siapa lagi ya? Nada Dolar tuh masih sakit sih Nada Dolar teh ya. Pokoknya Mama Neng, siapa lagi tuh Mama Sanda, semuanya aja deh yang pada dengerin di Radio Maya gitu, yang di Goyang Marena, ya di Sore Goyang, sore-sore
0: JJS 36 ya.
1: Jalan-jalan sore 36.
0: Asik. Atuh nuhun Ratu Engang sayangku.
1: Hati-hati pulangnya Neneng ya.
0: Terima kasih.
1: Aku kenal berani beda berani gaya. Di radio pilih Maya. Asik lagu-lagu na berani beda berani gaya.
0: Aturun kesayangan aku udah masuk ya. Terima kasih banyak. Ada Kang Lukman Pasar Baros juga Teh Meli Pasar Baros hadir. Ya mau kirim salam buat Andin, buat Tenado, Mang Nanar, Mas Lasuda dan Cipteng. Teh Imas Jualedeng, Suryadi, Teh Maya Sindang Laya, Antibara juga ya. Ada Wagon, Ari Prabon, Kang Mansur, Milala Jejang Jalak, Ahmad Irwan Garut, terus juga Nenek Lui Gajah. Pokoknya mah pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya berani beda berani gaya dar. Sobat Maya, Meli Jamil nanti balik lagi, jangan kemana-mana, ada yang lewat satu ini dulu. Stay tune terus, berani beda berani gaya dar.
2: Asik, dangdut asik, asik. asik, asik, dangdut asik, memang asik, dangdut asik.
3: Maya Radio.
4: Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98. Maya FM.

menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Maya, para ti.
1: Maya FM.
0: SM Aples Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com. Telepon 022 7080 8.

0: Secangkir kopi, Sobat Maya. Kadang secangkir kopi lebih mengerti perasaan kita yang sekarang kita lagi rasain ya, dibanding orang lain ya. Dengan secangkir kopi, kita bisa ngahuleng di depan teras sambil membayangkan, ya Allah, yang jadi juragan beas, yang jadi juragan konveksi. Angkat telepon satu lagi ya, sebelum Meli Jamil closing. Coba ada siapa? Halo?
1: Halo.
0: Dangdut asik?
1: Dangdut asik.
0: Asiknya musik dangdut Radio Maya.
1: Dangdut Radio Maya.
0: Der A. Mas Justian.
1: Aku langsung tahu.
0: Ayo nama sudah hafal suaranya sekarang mah. Nenek Putri apa kabar?
1: Putri lagi ngabuburit, tertidur, nungguin lama.
0: Aduh cian-cian, aduh maafin, aduh. Ya udah tuh, Kang Justian mau request langsung atau mau dukung aja nggak apa-apa?
1: Dukung aja lah.
0: Dukung aja ya. Siap atuh. Kirim salam langsung buat siapa?
1: Buat Bandar Beas di Pasar Baros.
0: Ais.
1: Bandar itu mah aslina itu mah.
0: Bandar Beas. Aduh.
1: Iya, terus Umi Lila udah masuk belum?
0: Udah. Itu tiba-tiba Meli Jamil poho itu kan. Buat siapa lagi?
1: Buat Andin, Nado, kemudian buat Jajang Jalak ya, buat Mani Memori,
0: siap.
1: Kemudian buat semua Sobat Maya. Cuma hari Sabtu saya susah masuk, kenapa nggak boleh ya hari Sabtu Maya?
0: Ente masuk.
1: Susah, saya nelfon kalau diangkat-angkat.
0: Oh, itu teh biasanya teh padat di WhatsApp nah.
1: Oh iya, berarti benar.
0: Lagi pada nyara rantai meren ya. Ini kayak sekarang hari libur kayak nyara rantai meni banyak.
1: Tuh, nyala buat semuanya yang lagi liburan aja ya.
0: Siap, Mas Justian, terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Salam buat Nenek Putri ya.
1: Ya, waalaikumsalam ya.
0: Pilih radio.
1: Pilih Maya.
0: Mantap lagu-lagunya.
1: Mantap, lagunya.
0: Berani beda.
1: Berani beda, berani gaya. Der-ah.
0: Terima kasih. Ada Mas Justian ditemenin sama Nenek Putri yang sudah gabung di Dangdut Asik. Terima kasih banyak menjadi penutup perjumpaan kita di WhatsApp maupun line on air-nya ya. Kalau di WhatsApp masih ada nih satu lagi nyingcet langsung. Teh Meli, kalau aku mau WhatsApp jenah. Rahmat di Cijambe, selamat siang. Hai, yang pengen lagunya dukung aja ya. Mau kirim salam buat Azrili, buat Teh Rani yang ada di Majenang, buat penyiar Teh Meli Jamil aja. Sehat selalu ya Teteh. Terima kasih Kang Rahmat di Cijambe ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Sobat Maya dimanapun berada. Nanti ketemu sama Meli Jamil lagi insya Allah dari Kamis ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Oh iya, mau ngasih tahu Sobat Maya, nanti di hari Kamis ada talk show. Nah, Meli Jamil siaran di jam 9 pagi ya. Jadi ada talk show nanti di jam 9 pagi hari Kamis. Stay tune juga, oke. Okay. Lanjut lagi buat Sobat Maya yang udah dengerin Dangdut Asik, lanjut nanti di JJS 36. Jangan pindah frekuensi ya. Namanya Sore Syahdu Sobat Maya bersama Jalan-Jalan Sore 36 dengan lagu pop Indonesia terbaik pilihan ya. Selamat berliburan yang sekarang lagi bekerja, semangat bekerjanya karena kita semua punya bakat. Bakatku naon, bakatku butuh. Indit tunduh, teinit bu butuh. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di WhatsApp-nya di 087770809898. Terima kasih juga yang udah telepon on air ya di 02254413928. Yang mantengin lewat streaming juga terima kasih banyak di 98fm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net. Yang ngewing radionya kemana-mana, terima kasih sayangku ya. Pokoknya mas, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang lagi bawa kendaraan, ingat ya, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja, tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang, laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan laris, duitnya ngumpul. Pokoknya mas, Sobat Maya adalah cinta terbaik Meli Jamil. I love you baby. Ya udah, terima kasih banyak. Meli Jamil pamit dari ruang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye bye.

0: dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Nuparante.
1: Maya FM.
2: Salapan dalapan, Maya FM. Bandung.
1: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparante. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparante di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparante, persembahan SMK Bandung Selatan. 3.

0: BFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36 jalan.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

mewaspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: mana serba nu parti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Ya.
0: Demikianlah Sobat Maya, nomor penting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022 7080

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius, emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil?
0: Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website,
0: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada
1: dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
4: for all. Wajib Jabar. Rokok ilegal berbahaya bagi kesehatan, merugikan pendapatan negara, dan menghambat pembangunan daerah.
5: Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Jawa Barat berkomitmen dan mendukung penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Jawa Barat. Untuk itu, apabila warga Jabar menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Satpol PP Provinsi Jawa Barat atau Satpol PP Kabupaten Kota terdekat di Jawa Barat. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Saya Tulus Arifan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
6: Kanwil Bea dan Cukai Jawa Barat menghimbau wargi Jabar untuk mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa memproduksi atau menjual rokok tanpa cukai dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan atau denda hingga 10 kali nilai cukai. Mari bersama mewujudkan Jawa Barat istimewa melalui gempur rokok ilegal.
7: Saya Vina Rimanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
1: Bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Eits nih, gaya Bi, Sobat Maya suka dangdut. Aku lagi bete, bet. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran. Pop Indonesia?

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hey, ikutan bro.
0: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: CJS 36.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: inovasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98. Maya FM

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Selasa 16 Juni 2026 dan tepatnya Sobat Maya menikmati kembali titian kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya sudah beberapa hari ini wah lumayan panas ya. Serba salah, dikasih panas salah, dikasih hujan salah, ya dinikmati aja ya. Oke, gimana kabar Sobat Maya? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya, karena semuanya pengen sehat, karena sakit itu menghambat yang namanya aktivitas ya. Terus juga keuangan juga jadi kacau beliau ya, karena harus beli obat ya. Oke, sudahlah. Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan bakal menemani Sobat Maya di titian kenangan lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an ya. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

98 My FM Bandung, berani beda berani gaya derah ya. Selamat malam sekali lagi untuk sobat Maya yang baru sampai ke rumah, pulang beraktivitas, pulang kerja, terus langsung menikmati makan malam bersama keluarga. Wah, luar biasa ya, bahagia banget. Seharian kita luar rumah, beraktivitas, bekerja, sampai ke rumah bisa ketemu lagi, kumpul lagi sama istri, ya suami, anak-anak, pokoknya semua keluarga. Ya, dan jangan lupa nih, sampai ke rumah sebelum menyentuh yang namanya makanan atau minuman, bersihkan dulu badan. Biar fresh ya. Jadi debu-debu yang ada di luar tidak masuk ke dalam rumah ya. Dan yang masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi, hati-hati mengendari kendaraan ya, tetap fokus. Terus yang masih beraktivitas juga, selamat malam semuanya, tetap semangat.

0: Vaya FM.
1: Tiran la pan FM.
2: Vaya Radio. Vaya. Todos los días de mamá. No parte.
3: Waduh. Kebetulan nih mas. Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau. Tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
4: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih. Di SMP Yudhistira namanya.
3: Informasinya, permisi mas.
4: Ya ya ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nupa renting.
0: Maya FM. Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.

0: Ponte.
1: Valle FM.
0: Sembilan delapan Valle FM Bandung. Berani beda, berani gaya, jelas.

0: bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 98 Maya FM, Facebook Maya FM,
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM, Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik

98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah ya. Ya, sobat Mega, jangan lupa kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua ya. Sekarang ada lagu-lagu dulu satu di cucian kenangan, terus ada selingan lagu-lagu religi ya, sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya derah.

pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

yang lagi sendirian di rumah, yang lagi sendirian di kamar, yang lagi sendirian di tempat kerja, tidak usah khawatir ya. Pokoknya terus dengerin Titian Kenangan ya, lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Ya, pokoknya hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. 3 jam. Yuk. Ditunggu lagi WhatsApp-nya di 087770809898. Mau on air boleh ditunggu sama Fitri ya di 5441 3928. Yang ada di pertokoan, di pasar-pasar ya, pasar Caringin, pasar Gede Bage, pasar Baros Cimahi, terus pasar atas, pasar Lembang, banyak ya. Mana lagi nih yang belum disebutin sama Fitri yang namanya pasar yang lagi dengerin Titian Kenangan ya. Ada juga salah satu minimarket ya, daerah Kopo Permai, suka dengerin Titian Kenangan. Selamat malam semuanya. Gak mungkin ya Fitri sebutkan nama minimarketnya ya, kena cas kalau baik-baik disebutin. Ya, selamat malam semuanya. Buat AA-nya, buat tete-tetenya, buat para pembelinya juga. Terus yang ada di rumah makan, di kios. Ya, bapak-bapak security keamanan yang lagi bekerja, beraktivitas menjaga keamanan di setempat juga. Ya, dan perlu waspada juga nih, banyak sekali yang namanya terjadi kemalingan. Ya, jadi kitanya jadi suka suzon ya Sobat Maya ya. Kayak ini ada kejadian dia itu pura-puranya apa? Rongsokan. Biasa bawa karungnya. Nah, ya kesiannya tuh kalau yang benar-benar memang dia cari rongsokan, tapi ini suka disalahgunakan. Dia pura-pura cari rongsokan padahal matanya lihat kanan lihat kiri, ada kesempatan main angkut aja ya. Dan ada salah satu kendaraan motor yang terparkir di luar rumah, di luar pagar. Ya ada nih bulak-balik. Ternyata di dalam karungnya itu berisi macam-macam kunci ya. Ya, kesempatan dalam kesempitan. Ya, kitanya harus lebih waspada saja. Ya, ya sudah, ditunggu lagi WhatsApp-nya. Ini terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp di 087770809898.

0: Maya FM.
1: Karya Sobat Maya Sebang Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting
0: Maya FM
3: 98 FM Maya Radio.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu gak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Calle FM. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

selamat malam buat Kang Agus OC ya, yang ada di Marga Asi. Salamnya buat Kang Aici Gadung, Kang Diansa, Kang Aam Tibara, Pak Kosasi, Kang Adam Sayati, terus Mama Sanda, Mama Nais, Teh Majua, Umi Lila, Teh Om Andin, Teh Nado ya. Pokoknya untuk Sobat Maya, spesial buat Teh Fitri sama Pak Atang. Terima kasih Kang Agus OC ya. Kemudian dari Nani Memori di Cicahem, salam buat Mama Angga, Mama Dini, Ima Jua, Kinew Kitchon, Wagon, terus Amdi Bara, Mama Satria Esaika, Arif Godabaya, mana nih? Oh ini, Muhammad Satria Esaika, Arif Godabaya, Aki Kanha, Kang Ayi, Pak Kosasih. Ya, spesialnya buat Ajojang Jelak. Wagon juga selamat malam ya. Salam buat Amdi Bara, Mbak Sri, Mas Rono, Koswara, Ayu Cigadung, Kak Lukman, Pak Udan, Aki Kanha, Sri, Mama Sanda, Teh Nuis, Teh Nur Cibai, Mama Zinia. Ya, juga buat Nani Memori. Satu lagi dulu deh, Kinem Kircon ya. Salam buat siapa ini? Asgar, Ayu Cigadung, Diansa, Aki Kanha, Koswara, Nani Memori, Nado, Imajua. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Yuk, yang lainnya ditunggu lagi di 0877 70 80 98 98.

0: Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98
2: Maya FM. Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM. Maya FM.
0: Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Salam buat Mang Nanar GA ya. Salamnya buat Mama Putri, Mama Sana, Mama Dina, Mama Elis, Mama Vita, Mama Keisha, Mama Nuri, Mama Ina, Mama Susan, Mama Linda, Mama Reva, Mama Gani. Terus buat Mama Rahmat, Mama Dava Gunhal ya. Spesialnya buat istri, buat anak-anak juga, cucu tersayang. Terima kasih Mas Rono, Mbak Sri, Derina di Waruna Seramas Ngawi, Kopo Permai juga selamat malam. Akikan Haji Baduyut, Bapak Arif Godabaya, Bapak Wempi, ya Mama Dini, Mama Dina di Lembang, TIJ juga selamat malam. Ada Mama Zenia nih, salamnya buat kru juga Sobat Maya. Ya Teh Puji di Pagarsi, selamat malam. Teh Rosi Surabi Kriuk ya, selamat malam juga. Salam untuk keluarga dari Lukman Pasar Baros. Salam buat Anin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Mas Jua, Amtibara Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Rila, Jajan Jalak. Terus buat Abo Metal, Ahmad Irwan Garut. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Ih, ini ada orang Cigadung. Udah ada di Manung orang Cigadung. Dari Kang Ayi, salamnya buat Mama Sana, Mama Angga, TIJ, Nado, Biayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Neli, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Boso Cikaputihan, Kinep Kircon, Mama Dina, Akikan, H.E. Yang Dut, Agus Oce, Nani Memori, Telin Cijotang, pokoknya untuk semua Sobat Maya aja. Yuk, satu lagi nih, ada Kang Adam Linggahara ya. Selamat Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hizria. Salam buat Pak Kosasi, Kang Roheng, Teh Eti Cimahi, Mama Puji, Umi Teji, Umi Lila, Teh Nado, Teh Andin, Bah Dadang, TCI, Kang Diansyah, Uya Gatsu, Lukman Baros, Kang Agus Oce, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ya sudah, nanti Fitri ketemu lagi sama Sobat Maya di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya.

0: Terus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: 98.8 FM Maya Radio.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, gerah.

senja nyampainya malam. Itu dia kereta senja di menit yang ke-40 lepas dari pukul 20. Masih di titian kenangan, tinggal beberapa menit lagi berakhir. Oke, selamat malam buat siapa ini? Ada Maman Kosambi ya, ITC Kosambi. Salamnya katanya buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, Pak Kosasi di Bojong Citepus juga selamat malam. Salam buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam, Pak Rahmat di Cijambe, Mama Angga, Teh Eti Cimahi, Teh Nani Memori, Teh Oom, Po Oneng, Umi Lila, Pak Maman Kosambi ya. Terus buat Sobat Maya semuanya. Dari siapa ini? Ada Deden Kasir di Cirangrang Timur ya. Salam buat Teh Titi, Bori, Azga di Kapling, Anak Cirangrang. Spesial buat Aki Kanha yang ada di Cibai, Cibaduyut. Berikut dari Koswara di Padalarang ya, salamnya katanya untuk Sobat Maya Aceh deh. Absen dari Muhammad Satria Esaika. Aduh, ayo nuka porotan ya, orang Balai Endah. Ya, gak apa-apalah, terlambat daripada tidak sama sekali ya. Ya sudah, kita nikmati. Ini ada satu lagu nih, banyak yang request malam ini. Dari almarhum Krisye.

untukmu segalanya, untuk semua Sobat Maya. Oke, karena waktunya sudah berakhir dan waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas gratisnya Sobat Maya semuanya. Dan terima kasih ya semuanya yang sudah WhatsApp, yang sudah request, yang sudah say hello. Dan insya Allah ketemu lagi berarti hari Kamis. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye.

0: aspirar la pan.
1: Vaya. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus.

0: 0822-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 Maya FM.
2: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena.
5: Maya event.
0: Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan dimana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio
1: Maya FM.
2: Halo, assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete bet, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia.

Saatnya Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Valle FM.
1: Delapan, delapan, Maya FM, Bandung.
0: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: CCS 36.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar B.
7: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: Saatnya, Sobat MyFM Nukar B
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
3: Maya FM. Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Hanya FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Mbak tinggal

0: Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upworld, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.

0: 0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

0: IFF.
1: Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lainnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

0: Maya FM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM. Maya FM.

Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Kici, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Jadi

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sahabat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali gelaran nabar hati, penyuk hati, pengobat jiwa, seluruh di hati bersama sedaka yang insyaallah hari ini atau qadarullah hari ini kita berada di tanggal 2 di bulan Muharram. Walaupun memang ada juga yang persepsi yang lain bahwa hari ini baru tanggal 1 ya. Tapi secara umum tanggal 1-nya memang sudah terlewati, yaitu hari Selasa. Dan hari ini adalah hari yang kedua. Sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan lagi untuk hadir di sini sebelum kemungkinan kalau Selasa depan ya, dan Rabu yang akan datang Kang Faiz sudah bisa mengisi lagi di sini. Beliau masih sudah datang ya, tapi masih mungkin dalam keadaan istirahat ya, dari kesibukan yang lama yang panjang itu. Dan alhamdulillah diberikan kelancaran ya dalam menunaikan tugasnya. Sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai menjelang pukul 6 kita akan bersama-sama di gelaran ini, yaitu damar hati, penyuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Alhamdulillah kami di sini menemukan menemukan posting ya, postingan itu yang ada di DH yang di damar hati. Hatur nuhun wasih, hatur nuhun pisan karena informasi nak. Mudah-mudahan salamina ngoncrangnya buasinya, mudah-mudahan. Ini ayah pamunut mah gak sok orang bahasa sarengan gitu. Atau napi simpulik ia menakan, ia menakan non, menakan postingan ya makumullah. Ya eta postingan teh di Ibu Haja Maliah ya. Ibu Haja Maliah di ayah. Kira langkung kiar ya makulah. Hari ini banyak yang sakit ya, tapi kamu diberi sehat. Nah berarti ya tiara makulah, isyaratnya kalau orang sadayana tulisan soksana bentuknya tulisan, tapi isyarat okelah sila biarkan anu sakit mah itunya dah memang ku Allah keur diuji gitu. Tak urang ayeuna kan kamu teh berarti ka urang gitu. Gitu ka urang nuju di pasihan sehat. Gitu da ayeuna sakit mah kemungkinan ibadahna tidak sempurna. Gitu ibadahna memang ada kekurangan. Gitu. Tapi ieu urang sehat. Ya urang ieu diberes sehat. Pira koreksi gaduh gering gitu maksudna teh. Aya dina postingan dina ieu rahmatullah dina DH-nya aya sok tinggal. Jadi hari ini banyak yang sakit. Nah, maksud sakitnya ya mungkin karena tidak ibadahnya itu tidak maksimal, tidak sempurna gitu. Emang ibadah sempurna kumaha? Ibadah sempurna yang segalanya baik rahmatullah. Gitu nya. Lamun waktu ya tepat waktu. Lamun misalnya jumlahnya ya terbanyak gitu. Ya, lamun tempatnya terbaik. Ya itu rahmatullah. Itu yang disebut sempurna. Ya. Nah, di dia disebutkan hari ini banyak yang sakit, tapi kamu diberi sehat. Nah, maksudnya urang anu nuju sehat ye, gitu. Ulah siga nu gering, itu ibadah teh. Nah, gitu ya, rabakullah. Nah, mudah-mudahan ya, dua bait ieu teh atawa dua barisnya kalimat ieu teh jadi peringatan ka urang sadayana, urang ieu diberi sehat. Itu ulah siga nu gering ibadah teh. Itu hiji. Nu kadua. Hari ini banyak yang meninggal, tapi kamu masih diberi hidup. Rahimakumullah, urang bahas nu meninggal. Aing meninggal teh naon meninggal teh jelema nu geus teu daya upaya. Geus teu bisa bergerak gitu. Ya, geus teu bisa bergerak. Pira ku urang rek siga jalma nu geus meninggal gitu teh anu masih kaya diberi hirup nya. Masih kaya diberi hidup. Pira ku rek siga nu geus maot, rek cicing wae, rek kitu bae gitu ya rahmatullah. jadi kumaha atuh kan anu hirup bergerak atuh. Gerak kamu sadayana kamu ibadah kan ka Allah. Jadi sasalesna namanya ya. Tahun baru aina teh bisa ya, tahun baru ku Allah masih kaya diberi kesempatan hirup. Buah-buah nah iya nya. Okelah okay lah bade sebutkeun suudon mangga husnudon sae gitu nya. Naon? Kia. Nah Allah masih kaya masihan hirup ka urang. Gitu nya. Nah Allah teh masih kaya teh acan cukup tobat urang. Ah, tapi amal orang tak kadinya husnudona. Buah-buah Allah teh memang can merasa cukup ka urang sadayana ku ayana amal orang anu masih kena kurang. Dosa orang anu can ditobatan bisa gitu rahmatullahnya. Gitu. Sebab ketika Allahnya ah ka urang teh gitu ya, bisa wae mungkin umur orang dipanjangkan sebab masih kena ayah dosa lu cari tobatan, masih kena ayah janji lu cari penuhi janji ke Allah terutama, oke janji ke manusia. Ulah siga nu geus maot teu bergerak gitu maksudna teh, sok ayah masih kena hirup mah bergerak atuh, gitu bergerak ya bisi kurang amal teh, nah itunya. Nah, dina bait anu katilu lalu warana koneng dah. Hari ini kamu sehat, tapi mengapa kamu tidak sholat? Jadi rahimakumullah, antara sehat dengan sholat, kenapa kita sok suka minta mudah-mudahan disehatkan? Nah, hoyong disehatkan. Nah, eta tujuana. Sehatnya sama kamu supaya seorang saya ibadah teh gitu terhukumnya. Jadi lamun orang menuju teu damang, hek orang teh ikhtiar. Nah minum obat, ke dokter, ke rumah sakit gitu. Tujuannya awas ya. Tujuannya lain ukur sekadar hoyong sehat tungkul. Pasti ya tamanya. Tapi kali itu ya Allah abdi cedak. Teraos ibadah menuju teu damang teh. Gitu. Teraos ibadah teh ibadah naon bagi teraos sampai nuju teu damang teh abdi hoyong damang teh hoyong raos ibadah gitu rahimakumullah ya. Aduh masyaallah iya postingan teh luar biasa sareng kajieun lah kajieun urang sadayana nya. Hatur nuhun Ibu Haja Malia tos ngabantos sim kuring ya wis lah da sim kuring kunaon wae ge dibantosna alhamdulillah. Itu ya, rahimakumullah. Hari ini kamu sehat, tapi mengapa kamu tidak sholat? Mengapa kamu tak sholat? Nah, itu berarti, lu rajin teh sehat badana, ternyata hatena gering, tapi sakit gitu rahimakumullahnya. Hatena teh matak cul sholat, oke, okay, hatena teh sakit teh. Gitu sakit hatena. Lain sakit geri atau lapi ya hati yang nah sakitnya berpenyakit atau tau sakit hatinya berpenyakit terima Allah. Untuk apa badan sehat kalau hatinya berpenyakit? Emang kelihatan kumahnya, hatinya sehat, badan sehat, kemudian sholatnya hebat. Nah itu rahimakumullah, sholatnya hebat ya, tangsosnya kayak lu wajib, lu sunat, itunya itu di ya ke dinon disempurnakan, ditunaikan. Nah ini hari ini dia sehat tapi tidak sholat. Esoknya dia ingin sholat tapi dia sakit. Dan esoknya lagi dia disolatkan. Naudzubillah. Alhamdulillah. Kalimat-kalimat diputar balikkan tapi kehartos. Alhamdulillah. Kia kersehat cul sholat. Ya, gitu. Pas diberi gering hayang sholat. Ya. Atuh aikeun geuling mah hayang salat ge pasina ge ha salat na ge mah sampurna rahmatullah. Gitu. Sebab naon? Sebab memang lujud teu damal gitu. Aduh dihoyo ibu sana kabita siga batur. Ai sehat mah beli ka marasjid galabri gitu nya. Sorolat ngaraji. Gitu ya Allah, abdi teu pasihan damang atuh. Cek Allah teh sia kamari dibere sehat cicing wae gitu ya. Dan esoknya lagi dia disalatkan. Nah, jubilahi bin dalik. Ulah dugikeun ka kieu rahmatullah ilu ieu teh mati yang menyesal. Anu cek bahasa kolot kapungkur mah sembuh kapungkur mah. Kematian ada api maut penasaran zal gitu ta. Maut penasaran teh nya teh penasaran teu salat baheulana kaduhung gitu ya. Maut kaduhung. Ya maut penasaran teh penasaran waktu hirup tuh salat teu ibadah gitu. Jadi budab-dabin teu ditarima ku langit teu ditarima ku bumi ieu jelema teh mentak sebutna ka kalayangan zal gitu nya. Maut anu panas padahal mah boro-boro kakalayangan disiksa buat rahmatullah hati jalma teh. Nah untuk terakhir, jangan suka menunda atau meninggalkan sholat karena hujan saja suka datang. Jangan suka menunda atau meninggalkan sholat karena hujan saja suka datangnya dadakan tuh, apalagi kematian. Raras bu ya, bu aja raras pisannya. Ulah dikengke rahmatullah ya. Kamu lamun aya tanggapan agapi aya ieu naon cuk ramah asumsi kieu. Lah da ngora kieu, ngora keneh ieu lah kaya geus kolot. Aduh eta teh jelema teh sombong rahmatullah nya. Jelema sombong. Barukna waktu teh nu manehanna. Barukna umur teh diatur ku manehanna gitu. Ya itu ya rahmatullah. Ulah dikengke sana sholat dilihat sebatkan. Jangan suka menunda-nunda sholat. Kok meninggalkan mah? Gitu. Kok meninggalkan mah? Ngangke-ngke oke. Masih karabat hari wang. Rebukumullah simpulin. Namun kersibuk dan naon oke nya. Kami nunjuk sibuk dan naon. Namun tos ayah katingal waktu sebentar lagi cul nasi goreng mah gitu ya. Kecuali mun kakuleman memang kantos kakuleman mah eta ge nya sampaikeun ka digeukeun gitu kumaha. Papa itu awak tarenu jadi murang kali kita seulingan rahmatullah. Ketika si goreng ya teacan ka masjid gitu, teacan ka masjid heung nuju kakuleman langsung digeukeun ku murang kali sih. Pak, ke masjid mah itu cenah sakedap gitu. Alhamdulillah. Tuh jadi tos lamun tos ninggal tos biasa. Ya upami bade sakedap deui waktu azan teh memang tos ngaleos gitu sim kuring teh. Sabab naon? Sabab uninga keterangan piraku atuh. Ari uninga keterangan piraku nya rek dihilangkeun gitu ilmu eta teh atawa pindolim karena ilmu eta teh Atanapi da urang sarena terus apalah teh rebuh kuanya terus aru ningala umat Islam mah sarena ge kahiji ulina teh salat teh wajib gitu. Nu kadua salat nu terbaik apaleun? Apaleun salat nu terbaik teh? Terbaik nah waktuna di awal waktu. Tempatna ya di masjid. Nah, kanggo pamaget lah ai istri malah simkuring yakin gitu nya istri mah santos nage ya di bumi kan anu terbaik mah. Oge ya usahakeun di awal waktu sami walaupun di bumi. Sok salat di bumi memang teu berjamaah gitu ya, tapi usahakeun di awal waktu. Nah itu carana anu terbaik kumaha? Berjamaah carana anu terbaik teh. Itu rebakullahnya. Aduh, Mas hatur nuhun ya kana ieu. Ya. Kana postinganna. Terus ketinggal kahanapna, jangan menunda-nunda beramal. Kerjakan sekarang atau nanti kesempatan itu luput ai luput teh ketinggalan gitu rebakullah. Ya, ketinggalan ya. Jadi upami bisana aya kesempatan ayeuna ya sok laksanakeun. Itu sebab naon belum tentu nah jam berikutna atapi hari berikutna atapi pekan berikutna belum tentulah urang bisa ngalaksanakeun. Bagi tadi teh tong boro-boro kematian ya hujan belajar tina hujan anu sok datangna kadang-kadang ngadadak kitu nya teu diprediksi gebret hujan sama kematian oge kitu saurna teh. Aya hadis tinggal sahabat Abdullah bin Umar putra Umar berarti itunya radhiyallahu an iza amsaita pala tang tadiril di sobah iza amsaita di mana anjeun aya dina waktu sore pala tang tadiri ulah rek nya diengke-engke ya. Ya ulah diengke-engke asobaha di waktu pagi. Maksudna kumaha ieu teh? Oh, amalnya. Amal di waktu anu dilakukeun dina waktu sore ulah diisukeun. Gitu lah makulonya. Ulah diisukeun. Ya ulah diengke-engke intina malah gitu. Wa idza asbahta jeung lamun anjeun aya dina waktu isuk-isuk palatang tadir ulah di engke-engke almasaa dina waktu sore sami ya ge ketika pekerjaan sore ulah di engkekeun nepikeun ka isuk-isuk gitu maksudna teh. Jadi ya intina mah ulah ngengke-engke amal gitu rahmatullah ya. Wakud min sihatika. Aduh, Masya Allah ya perintahnya. Gunakan jenah usum anjen sehat. Ya, lima ridika pikeun gering anjen. Maksudnya aku bayang mah. Gunakan sehat anjen merasa memeh gering. Gitu maksudnya teh. Sebab kira maksudnya. Upami orang tuju sehat. Hug ibadah teh saya. Sempurna. Saya pokoknya malah. Tah hiji waktu ku Allah dibari gering teh saresna Allah nya ah tong keunlah cek Allah teh anjeun luar biasa pengorbanan perjuangan karena ibadah teh nuju sehat gitu ku kami dibari gering supaya naon supaya anjeun di sana dibari kaluasaan ngurangan tina jumlah ibadah tapi pahala tetep siga nu keur cageur kitu nya. Ketika di pasien teh damang teh kan bisa kemungkinan si naon ngaran teh si ibadah urang teh ngurangan boh dina jumlahna boh dina saena gitu tapi pahala mah tetep siga nuju damang. Nah itu rahmatullah ya ti Allah ya. Wa min hayatika limauti tuh oke kesempatan hirup anjeun ya gunakeun pikeun maot atuh jadi kehidupan ayuna aja ramah mulanya. Hirup ayuna teh saresna mah pikeun maot urang. Aduh. Jadi kehidupan ayuna teh nya saresna mah kanggo maot urang. Jadi ulah dugikeun ka aya prinsip lah kumangke we lah. Nah, ulah kitu ramah mulanya. Sahanu apa bawa orang lebih hade tibatan ajen kayak mengerek maut mah si gaduh si gaduh kayak gitu jari makumullah. Jadi mun tadi bawa ini lamun ker isuk-isuk omat cena ulah diengke-engke gitu jari makumullah. Lamun ulah disorekin lamun aya dina pasa sore, pagawean pasa sore, ulah diisukeun gitu. Aya naon omah urang ieu? Iya. Mangga omah sok urang urang simak kumaha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad, nyungkeun dijelaskeun upami ngabangun rumah saprosna dina suhunan sok nganggo bendera merah putih. Teras tenang nganggo paku emas, paku tembaga, paku perak, banyak ya cara nganggo pare, sanaon sarang gitu. Teras iya jauh saturu eta lebetna kana musrik atanapi urang sapertos kamari anu dijelaskeun panerakeun keterangan Pak Ustad. Jangan urang teh apa itu meniru kaula kasebatna tasawuf, tasawuf eta nyungan dijelaskeun pamargi non teh acan terang eta mah ninggal dina sepuh kapungkur kitu. Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh hatur nuhun ih omah tas ngabantah sungkur. Nu tadi mah tas jelasnya tas dijelaskeun ke sungkur. Cenah naon eta teh upami ngabangun bumi teh nya osok aya bendera, osok aya paku emas perak, oge sok aya pare, cenah teh simbol naon atuh da? Simbol mah kumaha da teh aya kawajiban kedah kitu. Ngan eta teh doa saresna mah. Ya bentuk doa gitu. Sakur benda-benda anu tadi teh mangrupakeun bagian tina tradisi nya. Tradisi terutama teteh biasanya ayahnya di Jawa di pelabah Jawa ya Jawa teh Jawa Barat Jawa Timur Jawa di pelabah nu lain man paling nurutan orang Jawa tapi teteh orang Jawa ya. Teteh mangrupakeun simbol doa omah ya simbol doa supaya eta imah teh kuat gitu cah harapan teteh anu ngahulina atuh dibere rezeki teteh kunaon teteh anu ai pare teh gitu teh simbol rezeki. Tuluy paku lah aya urang-urang pedarihi hijinya. Ai bendera teh cenah teh naon? Simbolna ngalambangkeun rasa nasionalisme atuh napi ngalambangkeun yen urang teh penduduk Indonesia anu loyal gitu teh lah. Anu harapanna supaya eta imah teh jadi tempat cicing anu aman. Itu sebab lamun di benderaan Belanda moal aman atuh di Indonesia mah kitu mah kulonya. Nah anjeun siga urang Belanda wae bisana. Jadi pertanyaan kana teh. Dipanggil bahkan. Itu nah di imah make make bendera Belanda. Itu lain lain ngan lain mengibarkan gitu. Bisa jadi eta teh. Jadi eta mah ukeus sakadar kaiji nya. Simbol keamanan bendera mah gitu. Kedamaian, keamanan gitu sebab ya damaina Indonesia teh TSN nyaeta perjuangan anu memperjuangkan merah putih lah kapungkul. Jadi we merdeka gitu tah. Nah itu hijinya. Nu kadua paku emas jeung perak naon maksudna? Eta teh ngalambangkeun ngalambangkeun hiji doa supaya keluargana salamina kenging kamu aing masakan kamuliaan rahmatullah. hayang dimuliakeun ku Allah, jadi pagehan ku kamuliaan akan paku teh teh mangrupakeun pamageuh tapi na pagehna teh bari dina kayaan anu mulia gitu nya. Berharga atanapi ya bernilai tiasa rumakullah tadinya. Gitu. Mas Perak ibaratna Mas Perak teh maksana teh iya rumakullah kekayaan lah atanapi ke naonnya kekayaan anu mulia gitu teh. Masak sebut lagi benda mulia nya, itu barang mulia rumakullah. Sabab non, sabab harga nak kajen alit oge okay, awis gitunya. Oge okay, naon simbol paku paku teh nyaeta nguatan nguatan non nguatan timiti iman nah dikuatan iman gitunya iman anu berharga teh asami. Tuloy deh naon fungsina paku nguatan ya. Nguatan nyata nguatan iman nguatan keluarga juga siapa oke paku emas teh nya mangrupakeun simbol kekuatan supaya eta imah teh teu gampang roboh sebab lamun teu dipaku mah rombakullah nya eta paku itu entong wa ka paku emas paku we lah lamun lamun imah teu dipaku pan ayah sana nanti dipaku dibongket sami itu fungsinya paku rahmatullah itu supaya itu imasnya pageh gitu. Tapi pageh oge okay, pageh anu lain ukur sakadar iya rumah tangga na pageh tapi mulia gitu rahmatullah lah jadi sok tinggal lamun ayah imah atapi atapi hiji bangunan nah olehnya arek benda gitu dipaguhanna seseuna ku paku rumakullah lamun lamun bentuk iya bentuk sambungan-sambungan aya sanan teu usum dipaku oge sok salajan teu usum dipaku rumakullah tetep aya cara pikeun mageuhanana gambaranna paku keneh gitu giringan di Jepang aya bangunan tanpa paku da anger hakikatna mah kitu keneh supaya paguh teh carana dikieukeun simbol paku keneh teh itu nah itu. Jadi gambarana paku keur mageuhan nya mageuhan tina bencana tina ieu oge pageuhan pageuhna iman adapun nilaina emas jadi dibarengan ku kamuliaan gitu ya ulah ukur pan aya jalma anu kuat ekonomina capina imanna lemah aya nu kitu ya, ya. Ari pare naon? Pare teh ngalambangkeun kamakmuran tapi ya saha nu teu hoyong rumah tangga henteu makmur, sadayana hoyong makmur. Hoyong sejahtera itu ya. Jadi di eta teh ya awalna mah nya doa ya sok ya cenah ieukeun apakah cenah tadi kalabat musyrik rahimakumullah pan innamal a'malu binniyat ya ulah nyangka musyrik atuh tanya heula tanya heula nya tanya heula kanu yeuna kanu ngayakeunana naon maksudna ieu lamun saleh geus lamun teu kieu bisana kieu ujug jawarana ieu pan eta teh mangrupakeun ieu naon mana teh cara misalnya supaya orang benghar ku eta mah ayat kalimat anu kirang saya rahmatullahnya tapi eta teh nyimbolkeun harapan minta ka Allah gitunya da engke nage saandeuna kitu rahmat saandeuna ya paku mas perak pun tiasa mah saatus beres teh di sodakohkeun pare nage sami di sodakohkeun gitunya rahmatullah. Nah, insyaallah sausim kuring ma innamal a'malu binniyatnya. Tergantung kana niatna. Lamun saadina niatna memang manehanna lamun teu kieu misalna urang moal anu nah Tapi lamun itu memang merupakan simbol doa sim kuring. Ya, dan insya Allah engke sa atas nama kusim kuring boh emasna boh perakna disodakohkeun parekna disodakohkeun di lingkungan bahkan gitu ya. Itu nya rahmatullah. Jadi parete mangrupakeun lambang kamakmuran kesejahteraan. Oge pare masuk aya bahasa ieu dina pare masuk aya bahasa ilmu, ilmu pare geuningnya. Ilmu parete semakin berisi semakin menunduk. Tah gitu. Maksana naon? Maksana ya Allah jadikan rumah tangga abdi teh ulah jadi rumah tangga anu sombong gitu nya. Rumah tangga abdi misalnya di ku Allah dimuliakeun ku harta, dimuliakeun ku kekayaan gitu, ulah jadi kesombongan ya Allah. Itu jadi belajar tina filosofi pare semakin berisi, semakin merunduk, semakin tawaduknya. Itulahnya omah. Jadi ulah waka disebut musyrik ku urangnya. Da engke ge apa nudamina musyrik mah pasti na oge bakal tujuanna lain ka Allah. Ya karena benda eta gitu, tujuanna karena benda eta gitu ya. Ya itu ya rahmatullah. Omah kumaha omah? Pamit teu sapagodos punten. Pamit teu sapagodos kitu nya. Upami sana aya kasamian saran bahasan sim kuring ya alhamdulillah. Alhamdulillah pisan gitu. Pami aya kasamian berarti sami-sami orang teh ya gaduh wawasan anu tujuanna teu iyalah. Teu ngawonkeun gitu nya. Ulah waka izinna mah ulah waka sudon lah gitu nya. Sim kuring sok nyangkut pautkeun kitu teh mangrupakeun doa, simbol permintaan ka Allah gitu nya. Kan disimpen lagi di luhur atuh rahmatullah tinggal. Disimpenna di luhur sanes di handap. Jadi maksudna teh minta kepada yang maha tinggi gitu tah. Kanu maha luhur. Ka Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya lain karena benda eta gitu. Tujuanna sok sananya simbolna ku benda gitu ya. Itu pagitunya. Ya mangga beli aya nu bade dipunut deui sok di antos naon anu kedah dibahas ku si Buri. Rahimakumullah. Oke, seueurlah simbol-simbol anu berhubungan sareng kahirupan rahimakumullahnya. Contoh misalna ieu mah di masjid lah, di masjidnya sok aya simbol di luhurna sok aya munara, sok aya munaranya. Gitu. Di munara aya menara teh, munara sok simbol di munara. Nyaeta hiji simbol tina bahasa Arab teh, tina nur, cahaya gitu. Tah lamun digambarkeun tina eta simbol teh nya, yen eta masjid teh di ieu kana cenah geuningan eta lambangna sok bulan bintang kumaha eta. Sok bulan bintang pat nyarua anu lain gitu maksudna teh. Maksudna kahiji munara nya, munara mah kan maksudna teh sumber cahaya lah. Sumber cahaya. Jadi intinya masjidnya emang sumber cahaya gitu. Seueur dianggo tempat milarian hidayah di masjid teh. Mendapatkan hidayah gitu. Duka dua, lambangna naha bet bulan bintang gitu. Ya, margi bisa wae atuh ku lambang nu lain gitu ya rahmatullah. Mangga geranya aya ieu aya naon aya simbol kana ge. Lambang bulan bentang teh anu aya di kubah masjid eta mah sanes hiji kawajiban kudu kitu masjid teh model disimkuring ge emang teu aya kubahan masjid teh tapi aya aya sakedik lambang lah kitu nya. Mangrupakeun hiji tradisi lah. Ya. Tah eta teh mimiti di gunakeun atawa di jaman komal di jaman Nabi mah teu ayaan wa kullah teu ayaan pisan. Iraha mimitina aya ayana teh dina waktu tos teu aya Nabi ya di jaman Turki Utsmani lah. Ya, di jaman Turki Utsmani. Itu naon sina simbol eta teh anu di ieu keneh anu dina bulan bintang teh. Hiji ya. Bulan anu bulanna bulan sabit sanes bulan ieu rahmatullah saya bulan full purnama sanes eta teh sok dikaitkeun jeung bulan hijriah lamun ayeuna aya taun hijriah kaping 2 kamari taun baru kitu nya. Nah itu jadi bulan eta gambaran simbol bulan anu aya dina gambar bulan sabit sareng bentang teh yen umat Islam ge boga bulan gitu. Justru umat Islam mah sararesna bulan. Coba lamun di luar Islam mah aya misalnya Januari, Februari eta mah sanes bulan eta mah da. Bulan naon ieu bulan Januari sanes bulan Januari mah. Simbolna gitu tapi dewa mah gitu rahmatullah nya. Dewa seseorang eta mah anu di usung eta mah digambarkeun atawa dina nami-nami na gitu. Sedangkan lamun dina iya mah dina naon amin teh dina tanda Islam ku bulan mah eta mah laras-laras sabab perjalanan bulan anu di ieu na perjalanan bulan anu di etangna itu rahmatullah nya gelingan aya bulan purnama nah 13 14 15 anggar kitu da nundukeuna kana bulan. Ya itu sedangkan lamun Januari Februari dugikeun ka Desember eta mah lain karena perjalanan bulan karena perjalanan panon poe eta mah mata lamun disebutkeun bulan Januari lepat tapi kedah nama nyata panon poe gitu nya matahari Januari kedah nama teh rahmatullah sanes bulan Januari. Itu jadi seueurlah simbol-simbol anu cenah ari bentangna naon teh ya sok aya ai bentang teh ciri khas iyalah budu naon di ieu kana teh aya lah langkung kana gambaran keindahan. Nah, gitu bentang mah lah sok tinggal makullah. Langit lamun poek asa teu indah gitu. Lamun poek tanpa aya bentangnya. Gitu, asa eueuh keindahan gitu. Tapi lamun baranang bentang, waduh. Ya biasana belan, bulan jeung bentang sok ngahijinya di sok ieu sok berpadu lah di langit teh. Indah pan katingal teh indah pisan atuh lamun langit caang gitunya kan biasa langit caang tanpa aya awan memang katingali bentang nanti jadi maksudnya bentang eta teh merupakan keindahan jadi rahmatullah bulan ya munara merupakan cahaya gitunya cahaya anu dimiliki ku umat Islam ya setiap bulan aya gitu kanggo kahadean umat Islam oge hasilna indah. Nah gitulah rahmatullahnya filosofi nama lah mangga eta mah disangkut pautkeun we gitu nya disangkut pautkeun dicocok logikeun tapi nah memang aya tujuan lah si Sulaiman kuli yakin anu ngadamel filosofi eta teh aya tujuan ya. Alhamdulillah mudah-mudahan aturun omah nu parantos masihan iya masihan naon amina teh masihan pindah meuleun sim goreng. Jam pamit teu aya, ti omah sok milarian sim goreng oge. Tadi ge aya tina postingan ti Buah Jamar, ya alhamdulillah nya. Tos ngabantos sim goreng Umi kana dinten ieu supados sim goreng ngajabarkeun oge ya anu kapahami ku sim goreng diuraikeun gitu. Nah, oke, tadi pamunut di omah, alhamdulillah, ya, biasa urama kantun husnul dan baik sangka, ya lah, ulawaka ujung-ujung memponis musrik, itunya. Sebab non, sebab can belum tentu orang apal hati manehanana, gitu, anu eta, anu non, anu melakukan hal eta. Matak upami hoyong apal musrik yang tena, kantun taros tujuan anak naon itu ya omahnya. Alhamdulillah rahmatullah acara tiasa dugikeun dina anjing-anjing ieu. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipasihan kesempatan-kesempatan anu tiasa ngajadikeun urang sadayana aya dina lindungan Allah ya. Urang doakeun teu damang mangga. Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa isfi wa anta syafi. La syifa'an illa syifa'uka syifa'an la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: درع. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang Maya tiba. Nuparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Liputan dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mutarentik
0: Maya FM.

0: لبيك
1: شريك لك bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM,
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Nuperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM. Maya FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.